sa wote kula van laka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu opurwahu onapewa iyoja mokala opuhaka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintugihiwa ni mteteko vamosani mpendo wasose vasote nesee sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata mushukurie opuro ahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata sokariwa ilatarato sopatiwa na ve sowompa so teniseyo mukanani opanya oporeo la pahi inipenenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamanli Wani panyenia wiranea ka mutokelo suhubwe la sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akuru kurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wani hiwa ufimide, sotanek sarakreti, wapu atisa kweni. Matanu ni mutevela iri sabatu murimahu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niweni akaraoke ajinsenson astandeo pikomet ampirale avamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivan laka niweni teatru suupwili wavaweni woni heriwa mwetelo mivanelo olavula siwa kamusa kamusa ni suwoni hira vanlaka niwene sa epatu hata iye suwa peiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni murwe na ve mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o whatsapp woi muhielele ehapari yore ra wa so tennis ni varahu rubi empa onakiliu aleto pakir pak no shukuru

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ajiripa 11 horas e 57 minutos ya chalongwa chinjetum kwekuru basi kuri ugatanda masungadipa chawala rijino jumamosi jemasiku makumi gaviri kupambula kagaviri jamwesu unu wa agoshtu chakache chunu cha dushmili 26 aunu wajigara wa mpamu daja 14 horas e 50 minutos chupa kuwandikapa tuiche basi ni mitwe jangani jikulungwa kulungwa mungani sietu siapu tambasiam siku pochenu mdaja 12 horas e 30 minutos tukomba journal the tarts 12 horas e 5 minutos tuichika basi kusiungula siungula nenye mpamu daja 12 horas e 30 minutos chikatimakare katuchijangangana na chinjetu wade siku maput antena nacional 13 horas Gani sietu siakuro kumangu etu kuprovincia ja Niasa. 13 horas e 30 minutos, wanyale nje wanya tiji. Apo na puwa irisi Radio Msambiki mpamuda ja 14 horas. 14 horas, gani sietu siapachulikis. 14 horas e 5 minutos, ta chukupo chalam, basi chapuangaram ni programa wairisi panseo. Wairisi panseo mpamuda ja 14 horas hii 40 minutos. Kwa kuya kubasi, nyimbo siya kunangam, kunguru kanimachi njitu mpamu ndajia 14 horas hii 50 minutos. Katima kerem, katuchua kubasi nkulekanga na wewechi yao kuneka makono machi njitu wa basi ngo pachinyas, kwa mba ajitu kwa bright sonjela, tachua kubasi nkulongolila mprograma ya kuzimba imangasi kempira ni ya kutuka utuka magazine sportif apada puwa edisi Radio Msambika. Yerem, ni atujile basi wakupanga ni basengom, uchiwana rijino apana puwa ilisi Radio Msambika. Central Technicam akuinjila unoteniron Gervas Yuandisone Rabison uchenga na basi ni Julia Sindala. Pesinchenga Amandi Kumela. Une Abdul Zakariyesh kulongo lila apana panchini wa Radio Msambika. Bundia, Batarts kuwando sope wankupika na wairisi Radio Moçambique. Pakubadi kabam, tujangangani basi, na chinjetu wawaidisi kumaput, antena nasional, atumanyisye mitwe jangani, jikulungwa kulungwa, jikopo chile mundaja, dozi warazi, 3 minutes. Akuna kumangu etu kumusambik, 12 o'clock, dozi
2: Amigo, vem-te a acompanhar a Antena Nacional da Rádio Moçambique neste momento em que o relógio marca 12 horas.

0: Padi kuri kubika na jela tu jimanya ni yasa. Kadi kutubela kile kaje tu jwana isufu ali. Rano kwenye na adiri adiri. Hadibu ni kubika ni la huambuni.
1: Anya alenja anya tiji shila jimamora jino nda ajinu.

0: Shehajoro lukajim Vasha shebo shawe kudila ni wange shegalunga kudila Adiri adiri janadi jukupela Jadi kutujiga anya kutomane uganja ni mundu jwa kalamushi Adiri adiri janguji umabeto kumre jaja ukulemba ni ukuruwa mwagoneka jenu wa Miss Diamond Gangu tenda bai di gongo ya honda idishuela
1: Anya alenja anya tijishila jumamora jinonda ajino.

0: kadi kubiala dere di jiganda kumanya kadi adiri adiri jadi kutubela kileka jetu amis daimon zani kwenye nikampata kanto langani hadibu ni kubika nila kwambuni
1: anya alenja anya tiji shila jumamora jino da ijinu

Barge di muinani programa wireless manje. Programa jenu Japan tima. Baru asal aja macam orang kamu dah jaga 14 orang ni 5 minutus. Akan aku gulu-gulu jah 10 orang. Baru wajib kalau nutri umpi pimpakan aku mau betul kuah programa jejil. Tigong udah aku ti programa jijidi jetsu ozupe. Baru nama aku mandi popando wireless jenu jin kupi kalau programa jejil nu. Baru aja programa jidi jenu nama.

0: Arbalani tu pochela lendo alo bwatsart. Alo bwatsart.
1: Alo bwatsart.
0: Ya shimwana kuri ndaudi.
1: Nene kwadi ajetu.
0: Barno ma utupika lapi mashimwana na jano kwabya utujembila phone ja.
1: Akulukye uti ama nu adi.
0: Ama nu chose laga kushe uti ushe uti kurelele kushe lwele uti. Baru mau tipi kalau pun tu dia aku rangan lah. Semua ni pemimpin aku agak kucing nama ringgus.
1: Baru nama ringgus aku ni ni aku di mana dia kembali.
0: Semua ni aku di mana aku tipa ya kaidi yang.
1: Beli botol benda ya ka.
0: Mhm.
1: Ya kau na tamaru aku megali.
0: Idi yang gawal anjika.
1: Ego idi.
0: Ya muna shimono mni majigano shingpa alishila kwa wadu nombi wakwaga mkutena gile mazi mga kudimake.
1: Bari watenda di mvijileje yoyo.
0: Mhum.
1: Ya kai waka ya kutinda na jileja aga ula kuenda jene ngati mare mkoto kukwaga kuenda ni ula.
0: Yala kwe.
1: Bari jileja aga jikuenda jene ula jo jileja aga yoyo. Bari kutinda jila.
0: Mhum.
1: Mwaka kujomanja mwama nani tenda mwaka mshiria yoyo.
0: Yala kwe, bari tenda santa shumene pa tenda upa ndemi programa jetu ni kumbli kapita upa nduwa marlamu kwa nduwa hidi.
1: Bari mwere marlamu kwa shumene fini ati velari baba.
0: Mhum.
1: Baba jeli fredu bachikuwe ngabo.
0: Mhum.
1: Ya, pakani uwaru vila kumanyidi la unamanu.
0: Asante chetinja shumene pakana ule ndo uini.
1: Asante shumene.

Bosi juga apa jika jumpa selain yang kani sama sewero maka maka sewero umwa kushirewa primedi mai sedia mkumina abuduza garia chali kumaya. Yedi timveti nyimbo tumene itipodiki danzatu amene wake na akati upasile ni zina zosatila zama.

Zona mene yo anali Abdu Zakaria amene amatipatsira makamakatu masewero amene wa ampira wa pakati pa Jota Jota amene akusewera kumeneko Premier Dumai Stadium mkhalipo mmenepo ndi wairesi yanuyi.

chilolete meso ikuagam kuna makula samarjino wa mushenga football club agalawizie ni apitwa marjino chikomo kichirim chilolete meso ujaga kuchechiwa ula kuna kulwa na mangasika mpira kushadio primer de mai basi kantu taputani matatimu jam mushenga football club wakona kwa basi kuchukubichari kuchempira ni matatimu jam shota shota r kurginayo vila basi wa mwina ni kuleti ya ing basi aguiziani la nyematam katimu zibili hila tukambu kuchukubichari kuchinga mpira ni matatimu jam shota shota r basi ya unotende ono ya ing mpila basa wenye mkuputa ni matatimu ya shota shota r kwa laka basi katika jaluaram akote mpila mangali mangali bembena akutikali basi ni kwa gana unotende ono ya watimu akupocheze basa anye matatimu ya shota shota r nikapo nye mpila nuwara akunye sima chita pa anye matatimu ya mshenga football clubing rifari aunotende ono ali mkulonzi yozwe ili mkode kam nuwaram wakuzoza kuwira nya kutia hii ukaone kaukangani wakujaga anyamatam wali mkukuta mpira mutimu ziviri tasi aunotende ono mpira nsawe jibasi mkuboni anyamatatimu jam mshenga football clubing timu jeren Jadi kurusan awal sendiri orang aku nak kulur mengasihkan pilihan aku stadiu. Primero di Mayu aku tim. Ijin zaman ini om kita anda kuzawus jam, aku ambagam. Ijin jam musyeng aku cuba ukur ni kuzaw seguam. Iku mau berbakti awal sendiri orang. Bicara dalam masa ini om tim akan cokam. Nuwaram ari nkulusam auno tende onom chikori chimpepen ari nkulusam auno utende onom basi auno tende onom piram ukubo chile pafe mtaweji basi nkubo tia nuwaranyi matatimu jam mushengam football clubing chimu jirem tegiri auno tende onom nkulusam agar malogaram ba ujubazi ba kuchinga nganam ni timu ya kuitendam shota shota r kuminyani siyo utani jima ya anitaji ya ule kumbe sube sikwane kwa mam ufaze final basi ya unotende ono pila udiba kongulu mwanyi matatimu jam mshenga football club Mushenga football club akaramwisa jimera timu ya shota shota r shota shota r au jiri basi pira katika jaluala hii au no sendo no hii ai ukali pia kufungula singo na niwala na mbodi foria jimera dikalale hii au no sendo no basi pira u ujimi kaji pana nipen akuno ukulu wala Lumanga si dempiram rifariari kwa lonse ni matakutia hii chikaji gari la chihuahua mu aumpigizana umbane kenene mwangali sauti hii yose mpira mwana kurusa mwana kuwina mwana kulepela ngana na ba pangali na kuza kwati hii akachozlem alimkunanda ula ukapaga mpira ni aunotendo ono mpira basi ukupochele pasa ni chaweji basi kuputa kantu anye matatimu jam mushenga football club tukwana kubasi kuchikomuchani kuchinga mpira anye matatimu jam shota shota r basi ali mkutowela kawiri kawiri anye matatimu jam mushenga football club aputle basi bullet kwa rinayo akalamuza jimana timu ya shota shota r kalipo kusibula singula miwala ulima kukulu mwanyi maita timu jam mushenga football club kamisole mertesh agalawiz ajigela jimata timu jam shota shota r akupo chidi pasam jimata timu ya shota shota r

akukuzoyela kuchiko muchali kubuda mchaudi kuchiko mpira anima dati mujam kushenga football club kulse kuti ane iri sabu ya kuona mpira un anima tama mushenga football club ni ikujira kwa nyuma kana kuti tuona mpira un kavili kavili basi akujira anima tati mujam nikuagam jota r kukwana kwa mtiki chukumutari kuchinga nipira anyimata mratimu ya mushenga football club sabi yai bora jogu sabi wa mungu lindipen anyimata timu ya shota am kukwana kwa mtiki chukumutari kuchinga nipira timu ya mushenga football club sabi kuwane chenga matuga mbili mrafuti yai tako mbrzibasi yao notende ono vingila ni matawiri mchibu ya mshenga football club taji njibasi yao notende ono nikuwaga nye matam wawote bapi nikuwaga marajam kamizola numero 3 kamizola numero 11 taji njibasi mchibu ya Mushinga football club. Dainga sikuji la panyuma ono tende ono. Dainga sikuji la panyuma. Kwa mbiji maso kuchini. Stidio sen. Rifari. Kako mbuchen. Kusalam. Kuchini. Bindi sdingwam. Kajo njirin. Batea kutoka ono tende ono. Kamizola. Zasad. Kuingira kamizola numero 11. Akutuwa basi. Kamizola numero 7. Kuingira basi kamizola numero 3. Mchimu jam, mshenga football club. Bazi, coach, nikuwa jam, Marlos, ali aunotende uno kuziungula, siungula. Kamula hapa. Yala uchila hapa, yala uchila hapa. Yala kutitimu jao, jina mkulusa, auno, utende uno. Bazi mchimu jam, jota eri. Akuingira nye mata nikuwa jam, jia uchibala jaka mizola numero 8. Kamizola numero 8. Akuti kwa kama zana mertingu. Mchimu jam, jota e. Chimu jenem, nijiri mkuwinam, au nom, utendeo. Yaim, basi, kwembeche basi, au no tendeo nom. Tande kufingu na singu na mpirao. Tande kufingu na singu na nuwala. Yaim, watimu jam, jota e. Alumbira kuti yaim, au mpirao lasimam. Awinin nin timu jela jini jina mkuminam au notenyo so mkulisa bazi kumbini makutugena kwa 30 minutes jota air mshenga futebol kubi zero basi jirem ni ya hili mkwane kam au notenyo nam hakuno kulu walam kumangasi kentiram kushtatiu primer timai Malaika noso nin wana mpira akuno kuru wala lumangazi gantira. Makutoto basa kusumaniam dimen genza njita tu kwa mbam oitava jornada fase final. Kampionato nacional na segunda divisão fase provincia. Baka ono tendo ono ganayo kumanyika la nin da ingire musambola. Bacha kapa mam, kutuwa chana kako na kumangu etu, kuprovincia jam, niyasa. Yili yosupe hii, kina mkwoneka, haku na ukulu wala mangasi ya pira, kustadio primer timayu. Malubati gachi nange na nyima datimu jam. Mushenga football club, mshinga gani, jota, r. Kati ya ono tende ono, ya hii. Aku jalan piram, hanya macam timu jam. Mushengam, football club. Kau bocah ini pun cikam piram hanya macam timu jam. Jota hari. Berjinayo, aku jalan pasi orang cina nom. Kami solo bersimpu. Yai. Aku bocah ini pasan piram saya di pasin kau hanya macam timu jam. Mshenga, kutipo wakulu. Ah,